Needle minyadi lano buru yabandigo. Lano buru minyadi needle yabandigo. Minyadi penagare wangi kauput. Palemba kalna nyonde paleba ngurba nyinado mimi kauput. Yanga blubo ngunin yalano jara ngura wande ngalambokwa. Yanga yakur kuji paja piin mimi ngu minyolo kauputu. Yanga man wandalan laimere mimi minyadi pulga kongur jilin. Nyinari jangan mari kurenjal manwanda mimi nyinari. Nyundungu manan nyako, nyunduku ande yapu ande, kaudu nyunduku yang palo mimi jalan. Prapa pulga mimi minyari kawabut. Nyundungu manan nyako, yanku man klinik kade. Jangan ngurulu nyesu manda yungu nyinari nidil lanu bro. Nyinari kalanan pujukujo man, kajalan jangka. Wadangan bala manwanda nyinari pulga yang apal jolalan booster shot. Pinarangan ula, ya bandi, pipe roll, kalau ni onde pulga muda, ngarja muda. Ni onde palu needle wanda ngane, kau but needle jalan ne. Yang aku buku bayar bandi, minyak ni la pulga pulga ya ba, pipe roll, ni anu palu muda la ni yang aku disability, kalau ni meri jin jiri, yang doktor ngam minyak muda la ni, yang aku wanda yang aku meme kau but, minyak onde ya bandi, palu wanda ni palu ni onde kau but needle. Nyundung mananda wangka ju, jalan ngurula, nyesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol, nyinari nidil buru, ya ba, pulga ba wangki minyari. Nyundung mananda nyako dokta, yang among culo wangki pulga, nyinari ni mimi. Culo la mananda, ya ba andu, nyinari jangan, palo wanda nyinari kawabut nidil.